0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Okay, Ngompro 2, 16 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kali ini Kak Cindy pengen berbagi informasi terkait info cuaca ya teman Pro 2 di Tahuna. Dan sekitarnya lagi diguyur hujan, kalau tidak salah sejak subuh tadi ya teman Pro 2, kalau tidak salah ya, karena mumpung kasih ini dinas subuh jadi agak bangun lebih cepat, dan ternyata tadi subuh ada diguyur hujan sampai dengan sekarang. Jadi buat kalian nih teman berdua yang mungkin mumpung ini hari libur ya kan, menikmati hari libur kalian, mungkin pengen ke tempat-tempat wisata, kumpul bersama keluarga, bersama pasangan, bersama teman, Kesindi sarankan tetap berhati-hati ya dalam perjalanan, utamakan keselamatan dan juga kesehatan, karena kedua itu amat sangat penting dibanding dengan yang lain. So teman berdua, kalau melihat kondisi seperti ini akan terus menerus ya, kalau semuanya terus menerus terjadi hujan, alangkah baiknya buat kalian yang mungkin tinggalnya di dekat aliran sungai, terus daerah pegunungan, dekat pesisir pantai, tetap berhati-hati dan tetap mencari tempat yang aman ya, tempat berlindung kalian supaya terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Tapi jangan lupa tetap andalkan Tuhan di setiap segala aktivitas kita hari ini, esok dan seterusnya. So masih dalam program Acara Sepada, selamat pagi teman berdua. Tentunya sebentar kasih ini bakalan hadirkan rangkaian informasi terupdate untuk edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman Pro 2.
11: Oke, baik teman Pro 2, 23 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Informasi kita kali ini masih bersumber dari rri.co.id. Wagatum Reynili Suryani menilai perpanjangan tenor KPR hingga 40 tahun memperluas akses rumah subsidi bagi pekerja informal. Kebijakan tersebut dinilai mampu menurunkan cicilan bulanan dan meningkatkan daya serap kredit perumahan rakyat atau KPR FLPPN. Atau Pradoyo yang mengatakan kebijakan tenor panjang juga berpotensi akan memperluas pasar perumahan nasional. Menurutnya Tumum Pradua, pekerja informal akan memiliki peluang lebih besar memperoleh hunian bersubsidi melalui kebijakan tersebut. Maria mengatakan stok kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP saat ini masih cukup besar mencapai 350 ribu unit rumah subsidi. Karena itu Tumum Pradua, kebijakan tenor panjang dinilai dapat mendorong peningkatan penyaluran KPR subsidi nasional. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat pekerja informal. Teman Pro 2, selain tenor panjang, Ray juga mendorong relaksasi ketentuan kredit bagi pekerja non-fixed income atau pekerja berpenghasilan tidak tetap. Relaksasi tersebut dinilai penting agar bank penyalur lebih fleksibel menyalurkan KPR bersubsidi kepada pekerja informal. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: pengen vokalnya Ungu itu digabung sama vokalis yang lebih muda.
1: Tapi siapa ya?
0: Kita harus nyari yang cocok sama lagu-lagu nuansa tradisional kayak gini. Tapi tetap pop.

45 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tenggara, layanan kereta api Serayu mengangkut 446.704 pelanggan sepanjang awal tahun 2026. Dan tahun kedua jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 434.678 orang. Kenaikan penumpang ini didorong mobilitas masyarakat yang sangat tinggi di sepanjang wilayah lintas selatan Jawa. Kereta ekonomi yang menghubungkan pusat pendidikan, kawasan permukiman hingga sentra ekonomi di beberapa kota tujuan. Transportasi massal ini Tomobradua rutin melayani perjalanan dari Purwokerto menuju Pasar Senen di Jakarta melalui Kota Bandung. KAI menerangkan, pelanggan layanan ini memiliki karakteristik perjalanan yang sangat kuat serta konsisten setiap hari. Nah, Tomobradua, data menunjukkan volume pada Januari sebanyak 115.585 pelanggan dan Februari tercatat sebesar 99.291 orang. Perjalanan Maret kembali meningkat menjadi 118.386 orang, lalu menyusut ke angka 113.442 pelanggan pada bulan April. Nah, tahun kedua, sementara itu pencapaian Januari 2025 tercatat 110.995 pelanggan, disusul sebanyak 103.696 orang pada bulan Februari. Selanjutnya, jumlah penumpang pada bulan Maret sebesar 100.530 pelanggan, kemudian melonjak pada bulan April hingga mencapai angka 119.457 orang. Nah, teman berdua, kereta api ekonomi ini menyuguhkan panorama indah jalur pegunungan Priangan Timur sepanjang perjalanan bagi para penumpang. Mereka dapat menikmati pemandangan bukit hijau saat melintasi wilayah Nagreg, Cicalengka hingga stasiun daerah Cibatu. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di portal kami rri.co.id.

Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benda kasamata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan, mereka sedang melakukan perhitungan matematika yang rumit. Benar-benar jenius, kan?

Lomba Produa 55 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan hal itu ketika panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu 23 Mei 2026. Nah, Lomba Produa total sentra perikanan itu mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut ada di berbagai wilayah seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan juga di Jawa. Pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, pembangunan tambak udang terintegrasi dimulai Februari 2026. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: like kering, kering kayak gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini, ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Mampro 2, 24 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Maluku, Hendrik Klawerisa, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara pelantikan Raja Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026. Nah, teman berdua, kehadiran orang nomor satu di Maluku ini menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap penguatan eksistensi negeri adat. Gubernur Hendrik dalam sambutannya menegaskan pelantikan raja bukan sekedar agenda seremonial pemerintah adat semata. Menurutnya, momen ini merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali marwah negeri, menjaga warisan leluhur, dan memperkuat nilai-nilai persaudaraan orang Maluku di tengah perkembangan zaman. Teman berdua, Gubernur menjelaskan dalam kosmologi kebudayaan Maluku, seorang raja memikul tanggung jawab yang besar karena mengemban tiga mandat sekaligus. Mandat tersebut meliputi tugas dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, mandat sebagai pimpinan masyarakat adat, dan mandat sebagai khalifah atau pemimpin umat. Pada kesempatan itu, teman berdua, Hendrik juga memberikan wejangan khusus kepada Raja Negeri Siri Sori Islam yang baru dilantik, Syaifuddin Patisahu Siwa. Ia mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang tanggap dan bijaksana, serta meminta agar menjunjung tinggi hukum demi menghindari penyalahgunaan kewenangan. Acara ini, teman berdua, turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

38 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Menteri Kebudayaan Mahmud Fadlizon menyampaikan bahwa Indonesia kini telah memiliki sertifikat profesi atau LSP Keris Indonesia. Kehadiran LSP tersebut menjadi upaya untuk memperkuat standar keahlian di bidang perkerisan. Nah, teman Pro 2 ia menjelaskan skema tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari kurator, hukum hingga jasa perawatan atau jamasan keris. Teman Pro 2, keberadaan LSP Keris Indonesia diharapkan dapat meningkatkan semangat serta standarisasi kompetensi para pelaku perkerisan. Selain itu, lembaga tersebut diharapkan dapat membuka profesi di bidang perkerisan semakin dikenal luas. Hal itu berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan perkerisan di Indonesia, termasuk Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia atau SNKI, serta para tokoh perkerisan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

47 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat upaya pelestarian budaya melalui pelaksanaan Jantra Olahraga Tradisional tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2026. Nah, teman Pro 2, kegiatan yang digelar selama 2 hari yaitu tanggal 23 sampai dengan hari ini 24 Mei 2026 di lapangan Buwana Patra Singa Raja ini menjadi bagian dari rangkaian tradisi Jantra Bali atau Mempro 2. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Kepala Dinas dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Inyoman Wisandika. Jantra olahraga tradisional tahun ini diikuti hampir 300 peserta dari 16 sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Buleleng. Wisanika mengatakan, teman Pro 2 pelaksanaan kegiatan ini menjadi sarana untuk menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal sekaligus menjaga keberlangsungan olahraga tradisional Bali di tengah perkembangan zaman. Ia menjelaskan sejumlah cabang olahraga tradisional yang diperlombakan antara lain terompa panjang berkelompok putri, deduplak atau lari batok kelapa berkelompok putra, megalagala atau hadang putra dan putri, serta metajok berkelompok putra. Selain menjadi ajang kompetisi teman Pro 2, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat nilai sportivitas, kebersamaan, serta solidaritas sosial di kalangan peserta. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana IMADE TG Okta Maheri mengatakan kegiatan ini tidak hanya bertujuan melestarikan olahraga tradisional, namun juga membangun karakter generasi muda melalui nilai kerjasama dan kebersamaan. Melalui kegiatan ini, teman Pro 2 pihaknya berharap olahraga tradisional Bali tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat sekaligus memperkuat identitas daerah. Informasi ini teman Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di portal kami rri.co.id. Dan dengan informasi ini usai sudah tugas kesini temani kalian untuk edisi siar hari ini ya teman Pro 2, karena selanjutnya akan ada Kak Aci yang bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. And then, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesa sumbala bersama

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Aku golongan darah AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 Mika Hats di kesempatan siar hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2026. Selamat hari Minggu teman peraduan. Dan walaupun cuaca di hari ini agak kurang bersahabat hujan ya di pagi hari sampai siang ini teman peradua, tapi mudah-mudahan semuanya pada enjoy ya, menikmati suasana libur di hari Minggu atau mungkin punya aktivitas di hari Minggu ini ya. Pasti teman peradua, kita masih hadir dengan beberapa informasi dan juga kali ini Kanci temani kamu di Peradua Islis, jadi kamu bisa punya kesempatan ya teman peradua untuk request lagu kesayangan kamu biar kamu lebih semangat lagi menjalani hari aktivitas di hari Minggu ini ya. Kamu bisa chat di WhatsApp Pro 2 FM yang ingin request lagu kesayangan ya di 082217797307 bersama KNC temani kamu di santai siang teman Pro 2 sampai pukul 15 nanti atau jam 3 sore. Kita dengerin ya teman Pro 2, ada lagunya Ipang, Jadi Sempurna.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Oh boy.

0: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. By the way, narkoba juga bisa membunuh kamu loh. Sekali coba, pasti ketagihan. Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Prestasi yes, narkoba no.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di mana pun kamu berada, 9 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih teman Pro 2, kamu masih bersama dan mengikuti program acara di hari ini. Hujan masih menggerak kota Tahuda ya teman Pro 2, dan kita masih di Pro 2 Express. Kamu bisa ke lagu kesayangan kamu. Tapi teman Pro 2, sebelum kita lanjut untuk Pro 2 Express, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Nah, kali ini kita dengerin lagu dari daerah Malang nih teman Pro 2 bersama Tropical Forest dengan lagunya Mikroplastik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final.

0: wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 92 Mega Samantar baik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Pro 2. Useless ya untuk kesempatan siar hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2026. Masih ada waktu kurang lebih 35 menit ke depan teman Pro 2 untuk Pro 2 Useless di hari ini ya. Dan nah, kamu bisa request lagu sekali lagi di WhatsApp Pro 2 FM ya, 08 22 17 79 73 07, bersama KC teman di kamu di siang hari ini. Oke, teman Pro 2, sambil menunggu kita dengerin lagu dari Budi Doremi ya, yang rilis ini lagunya pada tahun 2025 tepatnya. Nah, teman Pro 2, penyanyi sekaligus penyipta lagu Budi Doremi ya, merilis lagu berjudul Ade Untukmu. Ini menjadi salah satu karya paling personal dalam perjalanan musiknya teman Pro 2, lahir dari kerinduannya sebagai seorang ayah yang sekali sulit meluangkan waktu bersama ketiga anaknya karena padatnya aktivitas bermusik. Nah, teman Pro 2, proses kreatif lagu ini bermula dari momen sederhana di tengah padatnya jadwal saat sering tampil di luar kota dan jarang pulang. Budi justru menemukan makna baru tentang arti kehadiran. Nah, bagi Budi, teman Pro 2, tantangan utama dalam proyek ini adalah menjaga kejujuran rasa. Ia bahkan beberapa kali harus menghentikan proses rekaman karena terbawa perasaan, teringat momen-momen kecil bersama keluarganya di rumah. Nah, keintiman itu juga terasa lewat video musiknya yang hangat dan penuh makna ya. Visualnya menggambarkan berbagai kisah kebersamaan di tengah ragam keterbatasan momen-momen kecil yang justru paling berharga. Oke, teman Pro 2, kita dengerin bersama Budi Doremi dengan lagunya Ada Untukmu.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 55 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Lagu terakhir untuk Pro 2 Islis bersama Isyana Saraswati ya, dengan lagunya yang berjudul Terima Kasih Dariku. Nah, karya ini bisa dikatakan intim ya, dan relatif berjudul Terima Kasih Dariku, yang menjadi lanjutan dari Captar Cecilia dalam proyek album Electico ya, yang menghadirkan ruang hening untuk merayakan rasa syukur, penerimaan, dan penghormatan kepada mereka yang pernah hadir dalam perjalanan hidupnya. Nah, dibalut aransemen pop yang hangat, Terima Kasih Dariku menunjukkan dialog lembut antara piano dan vokal. Pendekatan minimalis ini memberi ruang bagi lirik yang jujur untuk bernafas, menjadikan lagu terasa seperti surat kecil dari hati. Nah, Isyana menyampaikan pesan tentang menerima suka dan duka sebagai berkah, serta mengakui peran setiap jiwa yang pernah mewarnai hidupnya.

0: Generasi emas harus hidup tanpa narkoba.
1: By the way, gimana caranya, Min?
2: Oh no!
0: Kalau kamu ditawari narkoba, tolak dan katakan tidak pada narkoba.
3: Terus, Min, terus!
0: Alihkan saja perhatiannya padamu.
1: Maksudnya, Min?
0: Kayak gini nih. Hey, apakah dandananku keren hari ini? Aku cantik nggak?
3: Kemudian apa, Min?
1: Kalau nggak berhasil, Min?
0: Coba lagi cara yang lainnya.
1: Misalnya, Min?
0: Kalau kamu ditawarin narkoba, kamu tawarin aja yang lebih asik daripada narkoba.
1: Contohnya, Min?
0: Gimana kalau kita jalan-jalan ke mall, terus shopping, setelah itu kita nonton, terus...
1: Itu sih mengurus isi dompet, Min.
0: Stop! Tanpa panjang lebar, katakan saja tidak pada narkoba.
1: Oke, Min.
4: Generasi emas hidup tanpa narkoba. Tolak dengan berani dan katakan tidak pada narkoba. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Baik, teman Produe dimanapun kamu berada, kita lanjut untuk informasi di santai siang untuk hari ini ya. Teman Produe, kerajinan bambu merupakan sebuah seni yang dibuat dari batang tanaman bambu yang memiliki daya tahan lama dan ramah lingkungan. Kerajinan dari bambu ini menghasilkan berbagai produk seperti anyaman, cenderamata, perabot rumah tangga, dan mainan anak-anak yang dan masih banyak lagi ya teman Produe. Nah, pelaku UMKM kerajinan bambu asal Banda Aceh ya, Atriani, membuktikan bahwa produk tradisional berbahan bambu mampu menembus pasar internasional. Owner Antri Atri kerajinan bambu itu mengaku pernah diundang ke Songkhla, Thailand sebagai instruktur anyaman bambu selama 15 hari. Nah, Atriani mengatakan dirinya mengajarkan langsung proses pembuatan anyaman mulai dari memotong bambu hingga menjadi produk jadi. Ia juga menceritakan awalnya hanya membuat kerajinan dari rumah sejak duduk di bangku SMP pada tahun 1995. Kini usahanya teman Produe berkembang hingga memiliki 3 toko di Banda Aceh dengan puluhan jenis produk anyaman. Nah, bambu tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mendukung gerakan rumah lingkungan karena hampir seluruh bagian bambu dapat dimanfaatkan kembali. Nah, tidak hanya kerajinan tangan ya, tapi banyak hal yang bisa dibuat dari anyaman bambu seperti halnya yang ada di daerah kita juga teman Produe, bambu-bambu yang dibuat dari kursi, ada meja ya, ada juga kayak apa ya, tempat santai kalau terang bilang di sini rosban ya. Oke, banyak hal, karena itu teman Produe mungkin ada orang tua yang biasanya memiliki kerajinan seperti itu. Ini bisa dipelajari ya, karena kedepannya mungkin kamu menjadi penerus dan memperkenalkan apa yang ada di daerah kita Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Muka so ganteng, baju so oke, so bobo wangi le. Tinggal tancap gas. Ma, opo pigi dulu neh.
1: Opo, mana helm dang? Kia benda pake?
0: Aduh ma, kalau mau pake helm, opo pe muka gagak ini mau tapeli. Nggak perlu helm ma. Deng, opo dengar, nggak ada tilang le malam ini.
1: Astaga opo, pake helm bukan nanti ada tilang. Itu for opo pe keselamatan di jalan. Kalau jadi apa-apa, kong opo cilaka. Jelas opo pe muka gagak itu mau tak cukur-cukur di aspal.
2: Segala sesuatu yang tak terduga dapat terjadi saat kita berkendara. Helm untuk keselamatan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 92 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini ada bangkusan temen tergeser dari pukul 12 dan hujan kayaknya masih mengguyur kota Tahuna ini, bahkan sekitarnya teman berdua, karena hampir sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini gelap ya, mendung banget ya. Mudah-mudahan teman berdua yang saat ini ya punya rencana, punya apa ya, kayak jadwal hari ini mau kemana aja, menikmati suasana libur di hari Minggu. Kalaupun hari ini tidak bisa, batal ya aktivitasnya di hari ini, kamu bisa menikmati suasana libur di hari Minggu di rumah aja ya, bersama keluarga. Banyak hal yang bisa kita lakukan, mungkin beres-beres di rumah, atau mungkin karaokean di rumah bersama teman, itu asik juga ya di hari Minggu. Terus menikmati cemilan yang bisa menembus suasana sore, suasana kekeluargaan kamu lebih harmonis lagi ya, bersama orang tua, bersama adik mungkin, atau kakak, punya kakak di rumah ya teman Pro 2. Oke, pasti apapun aktivitas kamu, apalagi juga untuk kamu pekerja muda, sama siang untuk kamu semua, sama hari Minggu, walaupun dengan aktivitas seperti hanya Kak Aci di sini, ada kru teknik di depannya Kak Aci, di studio perusahaan itu ada Kak Ija juga ya. Oke, teman kamu, teman Pro 2, pendengar sedia era Tahuna, pastinya di 92 MHz, teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Anda pernah mengalami hal ini?
1: Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil.
2: Apa? Aku dapat mobil? Yeay, aku dapat mobil.
3: Ada apa sih?
2: Mobil, Cin. Aku dapat mobil. Antar aku ke ATM ya. Aku harus mentransfer uang ke nomor rekening ini.
3: Hah? Yang benar?
0: Atau mungkin Anda pernah mengalami yang seperti ini?
4: Halo, sekarang saya sudah di ATM.
5: Silakan cek saldo tabungan saat ini berapa, kemudian informasikan pada kami. Hanya dalam tempo 5 menit, hadiah 500 juta akan masuk ke rekening Bapak.
0: Ketika Anda mendapatkan berita atau informasi dari suatu situs atau pesan broadcast, berhati-hatilah dengan berita atau info yang bersifat hoax. Hoax bisa diartikan secara singkat adalah berita bohong. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang Anda temukan di internet, media sosial, atau aplikasi pesan singkat. Wajib hukumnya curiga supaya terhindar dari penyebaran hoax atau berita palsu. Kenali dan teliti sumber berita hoax, cari informasi yang lebih terpercaya mengenai topik yang dibahas. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: 92 Mega, teman terbaik kamu, teman Pro 2 pemerintah Kabupaten Pamengkasan menggelar Senam Anak Indonesia Hebat di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Nah, senam tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti serta diikuti 24.114 siswa PAUD SD dan SMP. Kegiatan itu berhasil mencetak rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai penghargaan atas senam anak Indonesia hebat oleh pelajar terbanyak. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan penyelenggaraan senam ini mendapat penghargaan rekor MURI karena jumlah peserta yang sangat banyak. Menurut Mukti, program Senam Anak Indonesia Hebat sebagai salah satu upaya untuk membangun generasi sehat, kuat, dan hebat. Ia menekankan bahwa olahraga bagian dari pelaksanaan penguatan pendidikan jasmani, rohani, dan karakter. Ya, informasi ini teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

Teman berdua saya cinta dari Titi DJ mengantar kita di menit ke 35 bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Di Sunday siang kita masih dengan beberapa informasi ya. Kaya cederakan untuk kamu teman berdua di siang hari ini. Teman berdua teluk peta Bootrace Championship 2026 resmi digelar Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopimda. Nah, Kabupaten Kepulauan Sanggeh di Teluk Peta Sabtu tanggal 25 Mei 2026 kemarin, dan kegiatan tersebut menjadi ajang olahraga perairan ya, menarik perhatian peserta dari dan juga masyarakat pengunjung. Lomba yang berlangsung tanggal 23 Mei 2026 hingga 11 Juli 2026 dibuka pelaksanaannya oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kepulauan Sanggeh, dan suasana pembukaan berlangsung meriah dengan dukungan masyarakat yang memadati kawasan Teluk Peta. Sebanyak 58 peserta terdaftar pada 4 kelas yang diperlombakan panitia pelaksana. 4 kelas itu masing-masing Pakura, Pangkarera kelas bebas, Pambut 18 PK kategori lomba, Pambut 18 PK kategori nelayan, dan Pambut 8 PK kategori nelayan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sanggeh, Melanchthon Harry Wolf, STME, membuka secara resmi kegiatan Teluk Peta Bootrace Championship 2026. Sekda dalam sambutannya mengapresiasi kerja panitia dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan olahraga daerah. Sekda Wolf menambahkan lomba tersebut menjadi sarana mempererat persaudaraan dan semangat sportivitas antara peserta. Selain itu, kegiatan ini mampu mendukung promosi pariwisata bahari Kabupaten Kepulauan Sanggeh kepada masyarakat luas. Nah, informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Teman Perdua dimanapun kamu berada, 45 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan hujan masih mengguyur kota Tahuna ya teman Perdua di siang hari ini di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 dan kita masih lanjut untuk santai siang untuk hari ini bersama Kaci. Teman Perdua RRI ya turut tak mendukung penyelenggaraan dan penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui kerjasama dengan tvri.co.id. Nah, RRI resmi memperoleh hak siar audio Piala Dunia 2026 dan meluncurkan program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. Program ini akan disiarkan melalui Pro 1, Pro 2, hingga Pro 3 RRI secara nasional. Melalui siaran pertandingan, RRI juga menyiapkan berbagai konten seperti talkshow, podcast, hingga program edukatif olahraga untuk masyarakat. Total ada 16 program yang disiapkan selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Narasumber Balkes atau Sepak Bola Podcast RRI Palangkaraya edisi Jumat tanggal 26 Mei 2026, yakni analis sepak bola Jihad Alif menyebut tak perihal negara kuda hitam dari Asia yang akan memberikan kejutan yakni Jepang karena performanya yang dalam pertandingan sebelumnya bisa mengalahkan Brasil ya. Namun dirinya tetap menjagokan Prancis bisa menjuarai Piala Dunia tahun ini karena memiliki kedalaman skuad ya, di mana hampir semua pemain dari liga-liga top Eropa ini ada bersama tim ini teman Perdua. Nah, informasi ini teman Perdua juga bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting cinan.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 92 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di santai siang. Dan selanjutnya teman Pro 2, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik ya, dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan di siang hari ini kita dengerin lagu dari daerah Palu nih teman Pro 2, ada The Box dengan lagunya Tadulako.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih. Radio Republik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu mau gak jadi pacarku?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. 92 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siaran hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2026. Teman Pro 2 di hari Minggu ya, weekend hujan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, apalagi untuk kamu para pencinta drakor ya. Dan teman-teman berdua, ini ada rekomendasi drama Korea terbaru di bulan Juni 2026 yang siap temani waktu santai di rumah. Nah, ini bisa di save ya teman-teman berdua, bisa jadi rekomendasi nanti ya di bulan Juni. Nah, industri hiburan Korea Selatan kembali menghadirkan deretan drama Korea terbaru yang siap menemani waktu santai para pencinta drakor sepanjang Juni 2026. Mulai dari genre romantis, komedi, aksi, hingga drama penuh emosi. Nah, sejumlah judul baru diprediksi bakal menjadi tontonan favorit dan ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, di antaranya nih teman Pro 2, yang pertama ada Doctor on the Egg ya, drama romantis edisi. Ini mengisahkan Do Ji Ui, seorang dokter bedah berbakat yang harus menjalani tugas wajib militer di Pulau Pyeongdong akibat trauma masa lalunya. Nah, kehidupan ya mulai berubah setelah bertemu perawat misterius bernama Yuk Hari. Dengan perpaduan cerita romantis, komedi, dan emosional, drama ini diprediksi menjadi salah satu drakor paling dinanti tahun ini. Oke, teman Pro 2, film ini, drama ini maksudnya ya, dibintangi oleh Lee Jae-wook, Shin Ye-eun, dan Hong Min ya. Terus yang kedua, ada drama berjudul Teach You Listen ya. Lesson maksudnya. Nah, diadaptasi dari webtoon populer True Education. Drama ini mengangkat konflik dunia pendidikan yang penuh ketegangan. Sosok Nahwajin hadir sebagai pengawas perlindungan sekolah yang dikenal tegas dalam menghadapi ketidakadilan. Cerita yang penuh aksi dan konflik emosional membuat drama ini diprediksi menjadi salah satu drakor yang paling banyak dibicarakan teman Pro 2. Dan drama ini dibintangi oleh Kim Mu-yeol dan Lee Seung-min serta Jin Ki-ju. Nah, terus yang ketiga, ada drama berjudul See You at Work Tomorrow. Drama bergenre romantis komedi ini menghadirkan kisah kehidupan kantor yang dekat dengan keseharian penonton. Nah, Cha Ji-yun, seorang karyawan senior yang mulai lelah dengan rutinitas hidupnya, perlahan terlibat hubungan unik dengan bos perfeksionis bernama Kang Si-woo. Chemistry para pemain dan kisah romansa ringan membuat drama ini menjadi salah satu tontonan yang paling dinanti. Nah, drama ini teman Pro 2 dibintangi oleh Seo In-guk, Park Ji-hyun, dan Kang Min-ha. Terus yang keempat, ada drama berjudul Notes from the Last Row ya. Drama emosional ini menceritakan kehidupan seorang dosen sastra sekaligus novelis bernama Hyo Moon-oh yang kehilangan semangat menulis akibat trauma kritik di masa lalu. Nah, harapan baru muncul ketika ia menemukan bakat luar biasa dari salah satu mahasiswanya. Kisah hangat dan penuh makna membuat drama ini banyak dinantikan penonton. Nah, drama ini teman Pro 2 dibintangi oleh Choi Min-sik, Jaya Min-sik, Joy Hyun-wook, dan Jin Kyun ya. Terus yang kelima, yang terakhir nih teman Pro 2, ada drama berjudul Manager Kim. Nah, drama aksi penuh misteri ini mengikuti kehidupan seorang ayah tunggal yang ternyata merupakan mantan agen rahasia. Kehidupannya berubah ketika sang putri tiba-tiba menghilang dan memaksanya kembali ke dunia berbahaya yang pernah ia tinggalkan. Nah, alur cerita yang menegangkan dan emosional membuat drama ini disebut sebagai salah satu drakor aksi terbaik yang akan tayang di bulan Juni nanti. Nah, film ini teman Pro 2 dibintangi oleh Seo Ji-sup, Son Na-yun, dan Ju Sang-wook ya. Nah, beragam genre dan cerita menarik di drama Korea terbaru di bulan Juni teman Pro 2 yang bisa kamu save nih. Bisa jadi tontonan yang di weekend atau mungkin di hari libur ya teman Pro 2 di bulan Juni 2026 nanti.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis. Hutan tropis di Kalimantan merupakan kawasan hijau yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya, akan dihukum secara adat pula.
3: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4: Budaya Indonesia, budaya hijau.
0: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sembilan dua Mika, sementar baik kamu teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 Mika. Dan selanjutnya teman peraduan, kita akan bergabung bersama Pro2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional di kesempatan siar hari ini. Dan bersama ini Kak Anci pamit suara teman peraduan. Selanjutnya ada Kak Julvan akan temani kamu di sore ceria hingga malam nanti.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik.

0: Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

kalau dengar lagu Bernadia yang ini. Di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number

kota walaupun kayaknya rasa kotanya gak sama lagi. Kamu barusan dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama Lamanya.

0: meningkat dari posisi 15 minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liondra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: Indah Kus dengan Malu-Malu yang naik satu peringkat aja nih dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: Januari dengan 1000 kali teman Pro 2. Enak banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: yang banyak lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: basah lama dengan semusim, itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi dua minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sabar, kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19, Bernadia Rabunjau. Posisi 18, Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17, Sheila on Seven Sederhana. Posisi 16, Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13, Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12, Dimansyah Laitupa Agar Selama-lamanya. Di posisi 11, Raim Laode dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8, Cinta Kita milik Tohpati dan Fabio Asher. Posisi 7, Gia Indrawari Seribu Kali. Posisi 6, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi. Ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima. Posisi 4, ada Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Tohpati Nadif Basalam dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

tapi sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu buat label yang udah support Hits Record, NPD, Sony Musica, Orang Pertunjukan, Ivan, Gea, Antinormal, UMI, Rai Maode, Dua Suara, After School, Farel Hilal, Juni Record, Hits Record, Sheila on 7, dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidget Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10 yang ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12 yang ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Selamat sore Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2 dari rri.co.id. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan nasional melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan lewat kegiatan Lemhanas Fun Run 2026 di Jakarta Pusat pada Minggu 24 Mei hari ini. Kegiatan dalam rangka HUT ke-61 Lemhanas Republik Indonesia ini diikuti lebih dari 2.500 peserta. Peserta berasal dari unsur alumni Lemhanas, pegawai internal hingga masyarakat umum. Sejak pagi hari, suasana di depan kantor Lemhanas Republik Indonesia tampak ramai dipadati peserta. Mereka mengikuti kategori lari 5 km dan 10 km dengan antusias. Gubernur Lemhanas Republik Indonesia Aceh Hasan Syahzili mengatakan kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen Lemhanas menjaga persatuan dan memperkuat ketahanan nasional. Menurutnya kebersamaan menjadi bagian penting dalam menjaga kekompakan bangsa. Nah, ia menambahkan tema HUT Lemhanas tahun ini mengangkat transformasi Lemhanas untuk mengukuhkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang kuat dinilai penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Selain kegiatan lari, Lemhanas juga menggelar donor darah, orasi kebangsaan, dan melibatkan pelaku UMKM. Kegiatan tersebut diharapkan turut mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, salah seorang peserta bernama Sasmoyo mengaku antusias mengikuti kategori lari 5 km. Ia menilai kegiatan tersebut mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat. Menurutnya kegiatan seperti ini juga menjadi ruang mempererat kebersamaan antar peserta. Ia berharap Lemhanas terus melahirkan calon pemimpin yang profesional dan berwawasan kebangsaan.
5: Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, Menteri Luar Negeri Sugiono dikabarkan hadir menyambut 9 warga negara Indonesia WNI tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0. Perkiraan waktu para WNI tiba di Indonesia yakni sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pantauan rri.co.id. Hingga pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, sejumlah pihak dari Kemenlu sudah mulai hadir di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Tepatnya di area kedatangan internasional jamaah umroh yang akan dipergunakan dalam proses penyambutan dan juga konferensi pers. Dilaporkan sebelumnya 9 warga negara Indonesia telah diberangkatkan dari Turki setelah mengalami penangkapan oleh Israel waktu lalu. Menjelang kepulangan tersebut, pemerintah Turki menyatakan ikut memfasilitasi proses pembebasan dan pemulangan para relawan yang sempat ditahan militer Israel. Dalam pernyataan resmi disebutkan seluruh WNI telah tiba dengan selamat di Istanbul pada 21 Mei 2026.
5: Pemerintah Turki dan Indonesia disebut bekerja sama intensif sejak proses pembebasan para aktivis kemanusiaan berlangsung. Nah, selain itu para relawan tersebut juga akan memulai proses testimoni, visum dan tes kesehatan oleh pihak Turki setibanya di Indonesia. Pemeriksaan kesehatan dan visum dilakukan untuk memastikan kondisi fisik maupun psikologi seluruh relawan pasca penahanan. Langkah tersebut juga penting untuk mendokumentasikan kedugaan kekerasan yang dialami oleh WNI selama berada dalam tahanan Israel. Sekian info Pro 2 sore ini, saya Jovan Gafar. Selamat sore.

Rudereri, tahunan teman terbaik kamu. Sebelum kita bakal lanjut untuk program sore ceria, nah masih bareng aku Julpan Gafar yang akan menjadi teman-teman Pro 2 ya, pastinya untuk sore hari ini nggak pukul 20 atau jam 8 malam nanti. Nah kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Papua, ada Air Mukim Squad, Musamus.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonis.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Pro RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Dari rri.co.id, teman Pro 2. Nah, Menteri Budaya Fadli nilai minat generasi muda terhadap keris meningkat. Nah, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai minat generasi muda terhadap keris Indonesia terus meningkat di era digital. Nah, menurutnya keris sebagai budaya material memiliki daya tarik tersendiri karena dapat dimiliki, dirasakan, dan dikoleksi secara langsung. Nah, ia mengatakan kehadiran benda budaya fisik menjadi penting di tengah perkembangan teknologi digital, dan ia menilai keris tidak hanya memiliki nilai sejarah dan juga seni, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Indonesia. Nah, selengkapnya kau bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Rudo RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kita masih bakal lanjut untuk sore ceria. Namun sebelum itu kita akan hadir dengan tembang religi islami untuk menantikan waktu di kumandangkan azan maghrib hari ini di wilayah kota Tahuna dan sekitarnya pada pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah. Baik teman Pro 2, di sini aja dulu di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz, Pro 2 RRI Tahuna.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Teman berdoa kaum muslimin dan muslimat, saya Ivan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya. Insyaallah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kan hadir teman religi Islami dan nanti bakal balik lagi di sore ceria dengan menghadirkan beragam update informasi dari rri.co.id dan juga lagu-lagu hiburan yang terbaik untuk kamu.

0: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.
1: FM, teman terbaik kamu.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku. Ooh.

Prodireri Tahuna, teman terbaik kamu dari riri.co.id. Pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menegaskan timnya harus bertarung dengan maksimal tanpa alasan. Pernyataan itu disampaikan menjelang laga penentuan melawan Everton di Stadion Tottenham Hotspur pada Minggu 24 Mei hari ini. Nah, Tottenham membutuhkan hasil positif pada laga pamungkas tersebut untuk memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. De Zerbi meminta para pemain tetap fokus meski menghadapi tekanan besar tersebut. Pelatih asal Italia itu menegaskan Spurs tidak akan mengubah pendekatan bermain mereka pada laga tersebut. Menurutnya, tim harus tetap disiplin dan menjaga keseimbangan permainan demi mengamankan kemenangan. Selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: PII for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2. Informasi selanjutnya dari Liga Inggris, Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Minggu 24 Mei hari ini. Hasil ini dinilai cukup untuk mengamankan tempat mereka di Liga Premier Inggris musim depan. Spurs gagal memastikan keselamatan lebih awal setelah kalah dari Chelsea pada tengah pekan ini. Namun mereka masih unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Nah, pada laga tersebut Chelsea unggul lebih dulu lewat gol Enzo Fernandez dan Andre Santos. Spurs sempat memperkecil ketertinggalan melalui Richarlison, namun gagal mencetak gol tambahan untuk merebut poin berharga. Kontroversi juga mewarnai pertandingan tersebut ketika Mark Cucurella melanggar Mick van de Ven. Wasit tidak memberikan penalti karena bola tidak sedang dalam permainan. Hasil tersebut membuat skuad asuhan Roberto De Zerbi itu harus mengendalikan nasibnya sendiri pada pekan terakhir. Mereka hanya terdegradasi jika kalah dari Everton dan West Ham meraih kemenangan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman
5: dibuat FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Nanti kita bakal lanjut lagi dengan beragam update informasi dari rri.co.id dan juga lagu-lagu yang akan memberikan sesuatu yang pastinya hiburan terbaik ya untuk kamu bisa nikmati saat ini. Namun sebelum itu, teman Pro 2 masih barangku Jirvan Gafar. Selanjutnya kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon. Ada Papa Mama Pung Pasang, WSO featuring Kai Hulu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM, teman terbaik.

0: Dance Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Bro Dereri Tahuna, teman terbaik kamu, masih di sore ceria dan bareng aku Julfan Gafar. Kita ke informasi selanjutnya nih teman Pro 29 warga negara Indonesia WNI yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla 2.0 telah tiba di tanah air pada Minggu 24 Mei hari ini. Mereka sampai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 16.25 dan langsung disambut Menteri Luar Negeri Sugiono. Nah, Sugiono mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi dan negosiasi sejak para aktivis tersebut diintersep pada 18 Mei 2026 hingga akhirnya dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Ia turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam proses pemulangan ke tanah air. Ya, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan gitu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: us apart, but I'll find a way. Take my heart, but don't take the blame. Need your love, need no escape.
1: Ya, tahun Pro 2. Informasi selanjutnya nih dari Menteri Budaya Fadli Zon, soroti eksistensi profesi Empu Keris di era modern. Nah, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyoroti profesi Empu Keris di Indonesia saat ini. Ia menilai profesi Empu Keris di Indonesia masih mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Nah, ia mengatakan para Empu Keris berasal dari berbagai wilayah seperti Madura, Jawa, Lombok, Bali, Sulawesi hingga Sumatera. Ia menilai keberlangsungan profesi tersebut menunjukkan budaya keris masih memiliki daya tarik kuat di masyarakat. Nah, menurutnya para empu dari berbagai daerah tetap aktif memproduksi keris karena tingginya permintaan pasar. Nah, kepada wartawan usai acara peringatan Hari Keris Nasional 2026 Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur pada Sabtu malam 23 Mei 2026, ia menjelaskan permintaan terhadap keris, khususnya keris kontemporer, saat ini cukup tinggi. Bahkan menurutnya keris karya empu masa kini telah dipasarkan hingga ke luar negeri. Oke, itu jadi informasi terakhir dan sekaligus akan menutup kebersamaan kita di sore ceria. Setelah ini jangan kamu lewatkan guys, ada Indonesia Pro Indie. Waktunya, saya Jufan Gafar pamit undur diri. Selamat malam buat kalian semua, selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Words apart, but I'll find a way.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Teman-teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film biopic Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate, Adam Fogelson, mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara. Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
1: Info

Andi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

Ya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026, bersama saya Ami yang bertugas.
4: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, sebanyak 86 desa dari 118 desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini sudah memasuki penelitian keabsahan syarat bakal calon kepala desa. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yesri Ilham Muridang, ketika diwawancarai rri.co.id terkait harapan pemilihan kepala desa serentak di Sangihe.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang kedua, Taman Prodo Polres Kepulauan Sangihe kembali menggelar program Minggu Kasih sebagai upaya konkret Polri dalam mendekatkan diri dengan masyarakat. Kegiatan ibadah kali ini dilaksanakan di Gedung Gereja Gemis Bukit Moria Tahuna, Kelurahan Soa Talora 1, Kecamatan Tahuna, Minggu 24 Mei 2026.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman Produ Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak ditetapkan menjadi level 3 siaga. Dari dalam perut bumi terus memanaskan magma. Teman Produ, energi panas dari dalam bumi itu terbaca dari aktivitas kegempaan vulkanik Gunung Api Awu. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral melalui pemantauan Gunung Awu Subandrio Kapuyo melaporkan setiap 6 jam pemantauan tercatat terjadi puluhan kali gempa vulkanik. Teman Prodo, seiring status Gunung Awu dinaikkan menjadi level 3 siaga, KSDM memperluas zona terlarang untuk masyarakat dan wisatawan di radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Gunung Api Awu di Sangihe dengan ketinggian 1.320 meter dari permukaan laut pada tahun 2004 sempat erupsi. Wilayah terparah terkena letusan Gunung Api Awu yaitu Kecamatan Kendar, Tahuna Barat, dan Kecamatan Tabukan Utara. Sementara untuk mengantisipasi erupsi, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan langkah mitigasi pada masyarakat di wilayah yang rentan terkena dampak erupsi Gunung Api Awu.
1: Info Pro 2.
0: Demikian info Pro 2 dan selamat malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, 34 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan Ami hadirkan lagu Aktif. Lagu daerah dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Pro 2, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Jogja dengan Wong Sepele dari DSP. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
1: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
2: Aku.
5: Oke, teman Prodo, 2 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan yang ditunggu-tunggu nih, teman Prodo, seperti biasa kita akan masuk di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari, teman Prodo. Tentunya edisi hari ini, hari Minggu di tanggal 24 Mei 2026. Dan bakal bareng Ami, teman Prodo, hingga jelang tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Yang lagi nunggu-nungguin untuk Jaga Malam kali ini bareng Ami, siapa nih teman Prodo? Dan Ami akan temani kamu, buat kamu yang mau bergabung di Jaga Malam kali ini ya teman Prodo, hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu yang mau bergabung, Ami buka kesempatan lewat WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Dan nantinya juga akan ada di live TikToknya akun RRI Tahuna, teman Perdua. Buat kamu yang mau bergabung, Ami tunggu ya. Dan mengawali jumpa kita di Jaga Malam kali ini, satu lagu dari Isyana Saraswati dan juga Hindia Hari Ini Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik. Baikam.
6: Hari ini mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini atau mungkin hari ini.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Just Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tapi, Cina sepertinya jadi apa ya?
1: Aku tetap jadi penyanyi ya. Penyanyi dokter bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi belum sangat ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Kanggo apa?
1: Ya wis kancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan.
2: Gaten tenan.
0: Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raperi.
0: Wow.
3: Lapis kukus tuku Malang saka Malang.
4: Wah, iki jaman gunung negeri yang kok iso ya.
0: Iki mesti ngojo gawane teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mergo ning coba banter tenan nang ini.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan 25 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu requestannya Kak Aldo dari Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu, juga Kak Angelo Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Sekali lagi buat kamu yang masih mau bergabung, teman Prodo, Ami tunggu kamu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Prodo, dan tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan 52 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Kita masih di jaga malam dengan segmen cerita penutup hari, edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. And then teman Prodo, di sisa 8 menit kali ini, ya teman Prodo, kita dengarkan lagu dari Kak Siva dengan Liodra Sang Dewi. Langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, tepat di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari, edisi hari ini Teman Prodo, hari Minggu 24 Mei 2026. So, I mengucapkan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung untuk request lagu favorit kamu di Jaga Malam kali ini Teman Prodo. Buat kamu yang masih mau bergabung tapi waktu kita terbatas, kamu bisa bergabung di lain kesempatan Teman Prodo. Dan tentunya masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu hingga jelang pukul 23 lebih 56 menit di program acara Jazz Musik. Sobat kamu yang lagi pada istirahat, selamat beristirahat Teman Prodo. Juga buat kamu yang mungkin lagi menyiapkan segala sesuatunya untuk hari esok, karena esok udah Senin Teman Prodo. Tetap semangat, dan yang lagi di jalan karena cuacanya hari ini dan beberapa hari terakhir ini agak tidak stabil ya Teman Prodo, utamakan keselamatan dan jangan ngebut-ngebutan Teman Prodo. Dan tentunya masih bareng Ami hingga jelang tutup share nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa ke museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya, budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.

0: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Prodo dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahunan untuk membawakan acara siarannya di hari Senin 25 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2. Kembali berada di udara untuk melakukan acara siaran hari ini Senin tanggal 25 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2. Saya Selesir Mendaung yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi, selamat pagi teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada. Terima kasih ya sudah mengikuti ya, sudah bisa mengikuti program acara di pagi ini ya. Selamat pagi, selamat memulai hari yang baru, aktivitas yang baru di hari ini. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu di hari ini teman Pro2, semoga semua sesuai dengan apa yang diharapkan ya, dan tentunya sesuai dengan target yang ingin Anda capai. Karena itu pagi ini kita sama-sama bersyukur ya, karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, umur panjang, nggak melaksanakan tugas seperti biasa. Bahkan kita saat ini masih bersama orang-orang terkasih ya, kita bangun dengan tubuh yang sehat pasti ya. Karena itu teman Pro2 ucapkan syukur karena anugerah Tuhan begitu besar untuk kita di pagi hari ini, dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kamu di sepanjang hari ini. Dan teman Pro2 pagi ini bersama Kak Aci ya, temani kamu di Jazz Music. Kak Aci akan hadir dengan beberapa lagu ya untuk Jazz Music pagi ini. Sebelum kita lanjut untuk program acara SPAD ya di hari ini teman Pro2 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi selamat pagi, selamat mulai hari yang baru. Semoga aktivitas kita di sepanjang hari ini berjalan dengan baik. Selalu andalkan Tuhan teman Pro2 dalam setiap tugas tanggung jawab kamu.
1: Teman terbaik.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.

hilangkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

Menjadi orang beriman berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan, karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam dirimu. Tuhan telah memberi kita dua tangan, satu untuk menerima dan yang lainnya untuk memberi. Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit hati yang kita alami, di saat itu kita harus sadar bahwa Tuhan mau kita belajar apa arti dari pengampunan. Sebab pengampunan membuka kunci pintu untuk membebaskan seseorang dan menyadari bahwa dirinya telah bersalah.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

Indonesia adalah mega putih yang lambat. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi ini selengkapnya bersama Kak Aci.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama teman Pro 2, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat capaian positif dalam hasil survei kebutuhan data atau SKD triwulan 1 tahun 2026. Hasil survei menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan statistik pada masyarakat dengan predikat sangat baik. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe Eko Siswanto mengatakan capaian tersebut menjadi bukti komitmen BPS dalam menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan terintegritas. Berdasarkan hasil survei kebutuhan data triwulan 1 tahun 2026, indeks kepuasan masyarakat IKM BPS Sangihe mencapai angka 95,70 dengan kategori sangat baik. Selain itu, indeks persepsi kualitas pelayanan atau IPKP tercatat sebesar 3,83 dengan kategori sangat baik. Sementara indeks perilaku anti korupsi atau IPAK mencapai 96,40 yang juga masuk kategori sangat baik. Eko menambahkan hasil tersebut menjadi motivasi bagi BPS Sangihe untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan data statistik yang akurat dan terpercaya. Melalui capaian tersebut, ia berharap dapat terus memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendukung kebutuhan data yang berkualitas untuk pembangunan daerah dan nasional.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut teman Pro 2, Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak ditetapkan menjadi level 3 siaga dari dalam perut bumi terus memanaskan magma. Energi panas dari dalam bumi itu terbaca dari aktivitas kegempaan vulkanik Gunung Api Awu. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral KESDM melalui pemantau Gunung Awu, Suban Rio Kapu yang melaporkan setiap 6 jam pemantauan tercatat terjadi puluhan kali gempa vulkanik. Seiring status Gunung Awu dinaikkan menjadi level 3 siaga, KESDM memperluas zona terlarang untuk masyarakat dan wisatawan di radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Gunung Api Awu disangia dengan ketinggian 1.320 meter dari permukaan laut atau MDPL pada tahun 2004 sempat erupsi. Wilayah terparah terkena letusan Gunung Api Awu yaitu Kecamatan Kendar, Tahuna Barat, dan Kecamatan Tabukan Utara. Sementara untuk mengantisipasi erupsi, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan langkah mitigasi pada masyarakat di wilayah yang rentan terkena dampak erupsi Gunung Awu. Demikian info Pro 2 pagi ini. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: 92 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2. 15 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut untuk informasi di pada pagi ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari daerah Papua ya, bersama Ermur Kim Scott dengan lagunya Musamos.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pradua, minumana botanical tradisional Kuni Mahaise menjadi salah satu kekayaan lokal khas Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki manfaat kesehatan sekaligus mampu menyegarkan tubuh. Diracik dari bahan alami pilihan dan diwariskan secara turun-temurun, Kuni Mahaise kini mulai dikenal sebagai minuman herbal tradisional yang berpotensi dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Selain memberikan sensasi segar, minuman botanical tradisional ini dipercaya membantu menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, serta menjadi alternatif minuman sehat berbahan alami tanpa campuran bahan kimia berlebihan. Nah, pelaku usaha minuman botanical tradisional Kuni Mahaise, Norella Tadore SAG, mengatakan salah satu kendala yang masih dihadapi yaitu keterbatasan peralatan produksi, termasuk kebutuhan mesin pengolahan kuni yang dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk. Sementara salah satu konsumen, Cindy Tatipanga, juga mengungkapkan minuman tradisional tersebut juga memberikan rasa hangat dan membantu menjaga kondisi tubuh tetap prima. Dengan potensi yang dimiliki, Kuni Mahaise tidak hanya menjadi minuman tradisional di kebanggaan ya masyarakat Sangihe, tapi juga berpeluang menjadi identitas produk unggulan daerah yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperkuat sektor UMKM lokal. Nah, informasi ini teman Pro2 masih bersama website rri.co.id.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

Ya, semana terbaik kamu. Selamat pagi teman peradua untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan 92 MHz di pagi ini bersama Kak Aceh temannya kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di semana pagi ini teman peradua, Kak Aceh hadir dengan beberapa informasi untuk kamu. Kita sudah di menit ke-45 ya. Selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan teman peradua. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali melaksanakan pemilihan pegawai teladan untuk triwulan 1 tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kinerja pegawai di lingkungan kerja BPS. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe Eko Siswanto mengatakan pemilihan pegawai teladan dilakukan untuk memberikan motivasi kepada seluruh pegawai agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme kerja. Dalam penilaian tersebut, Mega Hardika Oktaviana Putri terpilih sebagai pegawai teladan triwulan 1 tahun 2026. Eko menjelaskan penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator mulai dari pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, sikap harmonis, loyalitas, adaptabilitas, hingga kemampuan berkolaborasi. Nah, menurutnya teman peradua, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Program pegawai teladan sendiri menjadi bagian dari upaya BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam membangun budaya kerja yang profesional, produktif, dan berintegritas demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik.

0: She used to meet me on the east side in the city where the sun don't set.
1: Generasi emas harus hidup tanpa narkoba.
2: By the way, gimana caranya, Min?
3: Oh, no!
1: Kalau kamu ditawari narkoba, tolak dan katakan tidak pada narkoba.
2: Terus, Min, terus!
1: Alihkan saja perhatiannya padamu.
2: Maksudnya, Min?
1: Kayak gini nih. Hey, apakah dandananku keren hari ini? Aku cantik nggak?
2: Kemudian apa, Min?
4: Kalau nggak berhasil, Min?
1: Coba lagi cara yang lainnya.
4: Misalnya, Min?
1: Kalau kamu ditawarin narkoba, kamu tawarin aja yang lebih asik daripada narkoba.
4: Contohnya, Min?
1: Gimana kalau kita jalan-jalan ke mall, terus shopping, setelah itu kita nonton, terus...
4: Itu sih mengurus isi dompet, Min.
1: Stop! Tanpa panjang lebar, katakan saja tidak pada narkoba.
5: Generasi emas hidup tanpa narkoba. Tolak dengan berani dan katakan tidak pada narkoba. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: You put your hands under my jacket. The cold as hell, but I'ma let you anyway. Wouldn't you say it's a light in the darkest moments? And this is the moment when I can be brave.
4: Teman Pro 2 di manapun kamu berada, selamat pagi untuk kamu yang saat ini merasanya bergabung, baru saja mendengarkan Pro 2 Tahuna. Selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk kesempatan siar hari ini. Teman Pro 2 Ganda Putra Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Jakin dipastikan tidak ikut berpartisipasi pada ajang Singapura Open 2026, pasalnya Raymond mengalami masalah di lutut kirinya. Turnamen sendiri akan berlangsung pada tanggal 26 hingga 31 Mei di Singapore Indoor Stadium. Karena waktu yang terbatas itu, pelatih Antonius Budi Arianto akhirnya mengambil keputusan sulit demi kebaikan pasangan ini. Anton berharap Raymond Jacquin bisa kembali bermain turnamen Polytron Indonesia Open 2026 Jakarta, yaitu pada tanggal 2 sampai 7 Juni 2026. Informasi lengkapnya Teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.
3: You put your hands under my jacket. The cold as hell, but I'ma let you anyway. Wouldn't you say it's a light in the darkest moments?

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Ah, udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah deket. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya, atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsesif konvulsif. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap gejala-gejala ini.

narkoba tidak ada untungnya. Selain dilarang oleh hukum dan agama, narkoba hanya memberikan dampak negatif bagi para penggunanya. Generasi muda, barang haram ini sangat berbahaya dan akan merusakmu. Utamakanlah masa depan gemilang daripada kenikmatan sesaat. Stop.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan dua mega sebentar baik kamu, selamat pagi teman Pro 2. Saat ini kamu masih mendengarkan Pro 2 tahunan, atau mungkin saat ini kamu baru saja bergabung ya mendengarkan Pro 2 tahunan di pada pagi ini bersama Kaja di kesempatan siar hari ini Senin tanggal 25 Mei 2026. Ada yang saat ini sudah siap-siap ke tempat kerja. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri kamu ya ke tempat kerja, ke sekolah, apapun itu. Ya pasti saat ini walaupun di tengah cuaca yang agak kurang bersahabat, hujan nak ya, dan mendung saat ini, mendungnya begitu tebal. Tapi ada pepatah mengatakan mendung tidak selamanya hujan. Oke, teman berdua, ya pasti tetap semangat apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu di hari ini. Untuk kamu para pekerja muda ya, tetap semangat dengan aktivitas di hari ini, Senin tanggal 25 Mei 2026. Ya teman berdua, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria mengingatkan generasi muda Indonesia untuk mewaspadai bentuk baru penjajahan di era digital melalui dominasi algoritma media sosial dan platform digital. Menurut Nesar, kehidupan masyarakat saat ini semakin dipengaruhi oleh ruang digital yang dikendalikan algoritma. Ya, sekali lagi, menurut Nesar, kehidupan masyarakat saat ini semakin dipengaruhi oleh ruang digital yang dikendalikan algoritma, sehingga perlahan membentuk pola pikir, perilaku, hingga persepsi publik terhadap suatu informasi. Nah, ia menjelaskan algoritma media sosial cenderung terus menampilkan informasi yang disukai pengguna, sementara pandangan berbeda semakin tersingkirkan. Kondisi tersebut dinilai dapat menciptakan filter bubble atau echo chamber yang mempersempit sudut pandang masyarakat ya. Nesar menilai situasi ini menjadi tantangan serius karena berpotensi memicu popularisasi sosial, memperkuat misinformasi, serta melemahkan kemampuan berpikir kritis khususnya di kalangan generasi muda. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komennya, komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: my heart.
1: Tertik itu indah loh.
2: Tertik itu harmonis.
3: Nyaman nami.
4: Tertik itu melatih kesabaran.
5: Tertib itu aman.
6: Tertib itu kreatif.
7: Mandiri.
6: Dan gaul, ey.
8: Tertib itu menggapai impian.
9: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

92 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan kami di frekuensi 92 MHz. Teman Pro 2, Lisa Anita dan Arema meluncurkan lagu berjudul Girls untuk album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu itu akan tampil perdana pada upacara pembukaan di Stadion Los Angeles pada tanggal 12 Juni 2026. Kolaborasi tersebut mempertemukan tiga musisi berpengaruh dari kawasan berbeda dalam satu karya. Mereka menghadirkan perpaduan Latin pop, K-pop, dan Afrobeats yang energik. Girls dirilis melalui Salsco UAM dan Def Jam Recordings bersama video musik resminya. Nah, lagu itu dirilis pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 dan kini sudah tersedia di berbagai platform streaming digital. Karya tersebut memperluas jangkauan musikal album resmi Piala Dunia 2026. Unsur lintas genre digunakan untuk mencerminkan skala global turnamen tersebut. Girls diproduseri oleh peraih Grammy Circuit. Aransemennya mengandalkan ritme dinamis yang melampaui batas wilayah maupun budaya. Lisa mengaku antusias menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Anita menyebut hubungan dirinya dengan Piala Dunia sangat emosional. Sebagai orang Brasil, ia memiliki banyak kenangan menyenangkan terkait turnamen ini. Sementara itu, Rema menilai kolaborasi tersebut menjadi momen penting bagi musik dunia. Sebelumnya album itu telah menghadirkan sejumlah lagu seperti Lighter, For Ella, Echo, dan Illuminate. Serta proyek tersebut menyatukan musisi lintas benua untuk merepresentasikan beragam budaya Piala Dunia 2026. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.